Tandanya ya, gua bilang. Dengan tandanya, anda, gua bilang. Bebe jadi kerja pama, anda, wih. Saya gua bilang, tahu yang ni. Mau ini lah, aku hanya johai yang amo. Ola ku ya, toki aku lah. Lupa kese, gua bilang, johai pande. Apa, ya, saya libre masih jajah, pamalah, jajah, pamalah.